0: Mama Debeti Marandaua Sholing Tankara Kalora Choti Le Murwa Nejo Sida Na Murwa Katukul Meningo Kulekai Era Madhara Kira Matisha Sida Na Mbapo Kani Meningo Enkai Na Genjorda Na She Tankara Kina Na Siri Mbogo Kani Era Madhara Ashe Kaja Maksini Njo Mama Dibu Ta Marandaua
1: Ito Bro Le Mama Dibora Choti Le Murwa Pongezi Sana Na Mama Dibu Aki Ya Mungu Ekipu Nwanga Wendi Masi Maradienda
0: Ito Inyo Api
1: Ya
0: Mama Dibu
1: Yes
0: Ito Inyo Tuki Ishilewa
1: Siku Maja Tutrenda Marandaua
0: Tene
1: Eh,
0: ini nak lagu
1: apa? Ada menyaga dua ini we shoot.
0: Oh, ikan lagu apa?
1: Dia apa kait? Pakai nak lagu apa yo?
0: Magadi.
1: Melbay ada magat.
0: Kau ingin nari?
1: Hmm, kau tu ni uang rono bodi ya, mai yulio. Kau ngoro, kau sudah dua orang mani. Kau sudah dua orang mani, orang nero kamu.
0: Kena naik naik jumah, kau beri naik men.
1: Yo laju beri naik men. Kau memang nasrul subuhun.
0: Iya. Kau sudah beri naik men. Tapi ngoro kau sudah nolong nyari.
1: Yes. Tapi
0: sugi nyesi.
1: Emang orang yang kau nari inte inte ni uang kau marah marah nyumi jenis guli.
0: Kana dinte ndi ndi
1: ngi.
0: Kaja max ni kinjo.
1: 81%.
0: 81%.
1: Very good.
0: Ashole njo yokora tyoti lemurwa.
1: Ora tyoti lemurwa.
2: Bonneng ngaleng ngaleng ngaleng ngaleng ngaleng ngaleng ngaleng ngaleng ngaleng ngaleng ngaleng ngaleng ngaleng ngaleng ngaleng ngaleng ngaleng ngaleng ngaleng Kita Mara na shida maendeleo. Wanajina nilang ebeso mkwanyo kuwakini o dupor kuwakini na pata ebeso o bismoro o lolo ngeyele plus o meraba yari hii jakuro o lo kurso o tebeke ya ebeso natuera hiyo e boldongona kuwakini o lo kurso o dukale lo kurso egera natuera hiyo e mechino president alotu o lo kurso alotu natuera hiyo ailo njar barbara kutoka e menyechia kurso o bismoro ama nabajati yeye binegi amalo walaupun masih sedikit orang India jauh dari negara lain, lalu tujuh tujuh tahun ini datang lagi. Kerana nak tentangkan nak abu esok itu oleh kursu abu nado abu laki presiden yang kerana lalu nanti lonjor baru-baru menjadi jadi sabo. Mereka ada lagi dalam hukum yang mau hendak lagi pernah melalui mana. Kalau orang ini dari negara orang itu tidak berdua. Kerana negara ini daya ada ini video orang raja ini media. Nari ye tena hanya dua orang yang jalan melalui mesin. Ekra nari ye nasi ayam lodo kaya. Itu gua sudah akhirnya dapat nama. Tapi gua isu negara ini. Nada orang dulu murwa. Enak hari jema orang kita dalam presiden. Macam semua langsirnya bo organ. Orang itu pokin orang melalui media. Kita sedara tempat semeru temu orang nanti. Enda cerita.
0: Peter sedara ijol pusimuru temu orang nanti. Asholing Peter Sadara tangara kalo ratioti le muru alincho yoko ratioti sida yule ngomuru ojinge ne shia kabisa kaja maksini kijo Peter Sadara
1: itubulio lengi Peter Sadara o ratioti le muru pongezi sana maksinara 80% very nice
0: asholing jo yoko ratioti le muru kainyo na ole thuduka ate muru poke na bani nitiki grare then begi jo yena amite grai na akumu kutasi yu lengi nanana amite grai ageti nyanana rejo TSC Teacher Service Commission
1: yes
0: yoko shule turu shani igere mwalimu ni telo shule Kenya ito ni mu ni miki yolajo kanyo vera state house buku nyempalo wa mwalimu ni
1: imagine
0: ni shure speaker le bunge pani yu distribute shure bunge yi oba na aloo yu
1: shure bunge yu yu ninye
0: yes
1: mera ninye dui shure bunge yi pa wakana mwini muna ya keji ibonga kia keji wale la mwara bunge yi siya na kishure gulo bunge yi napasi migero oke ero na gara muna
0: gara mwa kino kanyo nese la TSC
1: ito nana irasha mwiki yako shwago poge inufake bu yesho lo yu ninye
0: speaker lo ata political connections
1: yes
0: ono akara ya shoko yes kianga sakwete jogi
1: yes
0: wale siya ye TSC Teacher Service Commission it's a commission
1: sabu kuling
0: na ninyo shi na ivet mwalimu ni
1: ninya na ivet
0: ninya na iger yes
1: ninya na iger
0: eh
1: ninya na ipanisho lora mukoso
0: ni shughuli
1: ni regulate na njisi na jutu
0: kabisa pa kaji kupa siyasa ni warampala na iger iger mwalimu ni
1: ikanabeza
0: na atie siye shoku na lodo mwalimu ni
1: ikanabeza rufamu mrembene
0: ikanabeza
1: uigiru wakuru ni ya karna kapeki
0: yewe siyai karambala
1: tejo wanda
0: tejo wanda tejo tutam
1: awre na lorika nisiyungu mwine tejo tutam Nikyo ntami ya redi njero kiti ya mpa.
3: Ira Olari ya tomba e sales and marketing ni manya county e Narok.
4: Niyolo eni gununo biyashara te county e Narok. Na indema aitwa biru shuruwe tishwanya na biyashara ni.
3: Kingira aingoruma ya FM pijing esiana ulti mlang terubata e sales and marketing.
4: Teni manya county e Narok.
3: Niyada enkesoma e sales and marketing.
4: Niye unijing ulti mlang le sales at county ya Naroga.
3: Shiwagi yoke application aimu recruitment at mediamax.co.ke.
4: Evi, iri u application ino aimu recruitment at mediamax.co.ke.
5: Eremaya, eramana yesirwa, neitu ukia nanyuki.

0: En Καγενιά, Emmaian FM. En Καγενιά, Emmaian FM.
1: Kabisa tiatu en Kakenya Emmaian FM ldegani taake tikita mongor pebaya songwan en Kakenya kibuitara nanu PK ileleo na show saita kweni tiatu en Kakenya Emmaian FM erishata nikijo ene tasiriana tosho na simu te 0702393917 ashu 0732992321 ashu ngiru nikilikwete nkuro iyo WhatsApp ashu SMS to number 0785929283 na isumu tiatu en Kakenya Emmaian En Kakenya Emmaian FM.
2: Bella went.
1: Wey.
2: Baba.
1: Ipo oling.
2: Edame robi.
1: Number one.
2: Eh.
1: Roshu edang kolong dugu yangu mamuska mpanae pango nala alua roso itu.
2: Ilira engoru jua.
1: Iya yeah, mwata mwata yu kenkija.
2: Eh. Sibes ni angkoba mede nyamali.
1: Eh.
2: Randa rake robi dana uwarge jua.
1: Eh.
2: Ai juga dah kah, dia lelak aja tak, dia dia kah dia lelak rugi.
1: Kira dalil.
2: Eh, rokok ni je nak ulang nafas dia na.
1: Eh.
2: Eh, kalau mari bawa keluar lah awam.
1: Dia.
2: Kalau mesti siapa kan dah long arah, anda mohon nak kenyal dikit, mesti semua lelak berisha.
1: Mhm.
2: Allah war gitu ini.
1: Mhm.
2: Untuk ye ni bawa kenal dah rasero.
1: Yes.
2: Bawa keluar mohon sana rojir ni mengguli ke betul tu gulung ni bawa kenal kau nanti.
1: Mhm.
2: Orang kan apa kena masih ya ramai mungkin lah masih ya mana bolong oleh sejak school.
1: Jo.
2: Orang kira mana apa kena susah so abu so bolong ni ada guru bawa kena rasa dia mana.
1: Ah surely. Enka kenyam aja nafem.
3: Halo.
1: Halo.
3: Ikei.
1: Woi.
3: Kalau yang enka kena.
1: Subuh oling.
3: Oh engkara nama Joshua Kajado.
1: Joshua Eji Kajado.
3: Eh,
1: kai nebuiti cha Kajiado.
3: Arita
1: town ya Kajiado.
3: Eh,
1: kabisa ka kuingira jukumu ata siri na tena Kenya.
3: Nyawa ya sabura nao.
1: Enyo sabu.
3: Sonyo blobi.
1: Eh, poleni.
3: Ya wingi shage edo munyare sira injanga yana she.
1: Eh.
3: Eh, geja na robi.
1: Number 1.
3: Eh.
1: Migi ata nyamali kabisa.
3: Ya gere ata siri ngolo?
1: Eh.
3: Atana ya ata siri na na muri ya Kajiado.
1: Mhm.
3: Anyangulo bawe.
1: Mhm.
3: Kon kere nya bawe na de na ta serian.
1: Asholing Joshua.
4: Online ni ngoni yeu ni tum mengariano erewa rongarin arage maintenance ongarin yeu sini yolo werewa

0: சுவாச நசுக்கும் சாலி
1: ஓயோடு என்று வாய்ந்து எதனாடிசியும் எந்த மேங்காவடி
2: Kiolong e juma mosi saru menare engka kenya omesa shosong wan engka kenya ibuirare anji nanai Maya FM
3: kabisa na jadi mbara kuna sayo la ini mwani nena lindo ni jodi sikiza tinu
4: kabisa
3: yes kaya nko pedu sikiza tinu
4: shumo ngoro sikiza tinu
3: yes
4: ila iri o orore ya shuri orkiliwe meshumo 23
3: yes
4: 175
3: ya bae
4: kwa debi nkoneja na ila iri msikiza tinu
3: yes
4: rondolo ushina simu ni mengoro ene uru lumana do simu eneru sikiza tinu eneru singo ilio ashorore oitishi ni mikigoro gino
3: ya bae
4: kabisa
3: kabisa ikina nakabuduka ekuna nijo la ini mwani Ulu siang kari usida yuling. Na anjere.
4: Yes.
3: Tenu lo sida raga wala inungu ni mera esada ndo dua jo mepiyo signal kidogo.
4: Yes.
3: Ni miara waswasi.
4: Mm-hmm.
3: Kira ndo na jima migration.
4: Kabisa.
3: Wena nalo musubati. Yani kendo rara.
4: Kendo rata.
3: Kika yudu ya machine yang.
4: Yes.
3: Te uyo shineti.
4: Aya ngai
3: sana wedi. Sana sana kunyaka jiado.
4: Kabisa.
3: Ushine sumba yu wale.
4: Uh-huh.
3: Gira adumu.
4: Aya ngai wedi. Aya
3: wedi. Ngore na resi sharana yudu yegi.
4: Uh-huh.
3: Nele kikonjia kuna lau yeyo. Kidogo
4: mili
3: gato miyo ma nyago ni nini nga hiki kidogo mili ole ngange ni milalamika mbasi da ni kwanza tini
4: kabisa
3: miki kwa mewe jidara na
4: mitoki su
3: mitoki
4: ready imin
3: yani mitoki imin yani debagi na shida once and for all yani debagi na
4: kabisa
3: naranja da ibelo nungunja la uyo kidogo
4: yes
3: ajo nasuna nu tayo la ajo Egen dorita.
4: Kabisa.
3: Mm.
4: Engiri ras mitambo kidogo kidogo hivi.
3: Nara eweji ni kumoru nyo na permanent solution. Yani aru na do wala nole anga bibi
4: me nile nkigurana onole anga bibi
3: nole anga bibi
4: kabisa
3: na usta yeni ligi na mapema
4: yes
3: pia lai nungoja nungoja kire kira kidogo mege menda api
4: hegin
3: kire kira kidogo nile be hegin kire kira tayo la jo amurisha anga jisera

0: Sure, Olenda, like it. Olenda, bit.
1: Kabisa.
0: Lo sungoli doy. Ogana da bagido yuke jilo sungoli long shoe.
1: Yes.
0: Da bayana yola ni mungolo sungoli doy sa umana yamba lagani ora samobo. Lagani ora mona na udongo boy satano.
1: Kabisa.
0: Yoi kuto na ndoro bo lomana satano. Wengi gua na ngora mati Olenda mwenye mani jana sudi shibada ndoro bo. Olo benga kudiri sharasi da yuleng ni grajo umwan sa umwan.
1: Maya nelo.
2: Hello. Hello Maya.
1: Yes.
0: Ibu oleng.
1: Ya lagi mana Melisa?
3: Arangga mua. Nama Rama, mama nero Romadian.
1: Yes.
3: Apa lama di bawah rumah semuan?
1: Ii.
3: Jarak ini ya sama ada dua suhu.
1: Aha.
3: Lama di lolo mau lola ini ya?
1: Ii.
3: Nanti warba selain mau sesuatu nih bapak mama nenek mama kasih.
1: Mhm.
3: Lama di lolo di bawah jadi marba.
1: Yes.
3: Toyo lolo di sini boh, kinde lolo ngarap, apa yang kita sini?
1: Ah, sure.
3: Nari kiri kiri dorulah ini jari kiri ramai musi.
0: Ah, sure. Ada jangan mood atua.
1: Kabisa.
0: What? Ya kau naja.
1: Kau mesra mandai ni.
0: Hmm. Bosya dunda, ada jangan atua kabisa.
1: Yes.
0: Ada jangan dua atua. Ronde nebo yok.
1: Hello.
4: Hello, Allah eh.
0: Oi.
4: Super leg.
0: Super.
4: Arang kita ni milih.
1: Arang kamu.
4: Amal lagi ni dia lepas tu.
1: Ii.
4: Tongan, tongan.
1: Ii.
4: Amal lagi ni ralat lewat jari, jadi anggau lah ni je.
1: Ii.
4: Angkai ni isai.
1: Aha.
4: Kalau dia lepas balik kan.
1: Ii.
4: Menjadi hari nanti mama sarun ni.
1: Ii.
4: Amal lagi ralat dua lalai jari, jadi mama lagi.
1: Ii.
4: Tengi nanti mama cari. Orang tak izin kita ni.
0: Ah, soleng. Thank you, Asholing. Najis agaknya orang muzik agak dengan kain itu.
1: Yes.
0: Jadi arah ke.
1: Keni mu.
0: Kita jangan usiara.
1: Hmm.
0: Amat nari yang dolong.
1: Ah.
0: Nah, orang jadi nari nampak jadi orang kain dongguli yang kain.
1: Ah.
0: Hmm. Kita jangan dagiru.
1: Orang yang dagiru.
0: Hmm.
1: Ia rasa dagiru orang
0: yang. Nanti jangan dagiru. Ngeran dagiru. Gifuan dagiru. Dongan dagiru. Jadi orang nolong.
1: Nih, orang kain kain ni ay.
0: Yes.
1: Orang yang fulan.
0: Yeah, orang nolong. Nih arah ke
1: perang kar. Wanapenden
0: na. Iti yang beris naibu. Eti ya mbrisna ewu?
1: Haa, shari na mbrisna ewu amu.
0: Yes.
1: Ewu ndo kisidai.
0: Hmm. Haa. Hmm. Ama, onena nangka inino?
1: Kabisa.
0: Nitu ya kubai default yaani?
1: Haa.
0: Mea rabati mbaya.
1: Haa.
0: Nangka yekana rutiki kaja?
1: Haa, yuri nanda nangka inito.
0: Nita angkar nda ikena.
1: Haa.
0: Ula jika nita ajongkera nangkar ikena?
1: Kweli?
0: Hmm.
1: Haa.
0: Kwa hilona nangka loe kaja?
1: Oo, ngar kena.
0: Haa, nangka ina nangkar. Yaani ndo iya re? Orumuru
1: Mungu,
0: mm.
1: Wa maajabu.
0: Yes.
1: Yes.
0: Aya.

0: Eba ira ya riang kai kabisa sholeng iron tani.
1: Yes.
0: Ki na buru balanu gira da jonga sunga kore jola inu ngunti dungwa tanga nebo waro kuni. Na ali kidi amati nebo.
1: Maye nelo.
2: Ola she.
0: Uwaye.
2: Wo lenga na wena nyoto.
0: Soba diyo lenda ekwa lai.
2: Erora kwa muri ambora lai ni.
1: Aranga mwa.
2: Manda fona hapa sura diyo muri erora. Raga sa dene kato monya sa dene kili gang kaya she. Kedara mata re wongon po wongon re wongon re ngire sheni.
1: Ashe.
2: Anol tafur po kita longa di jene di. Narok samburu kaja dal lagi di ambarin po najo ko wongon po wongon na yogin dan dama sa dene ma jena na tiem bir sang kainai po jena ma sa jona da fonda sura di muri toro re.
0: Ashe leng.
2: Ashe leng.
0: Thank you. Anjali siap mge kwiti ya kwiti ya kwiti ya kwiti
1: ya kwiti ya kwiti
0: ya kwiti ya
1: kwiti ya kwiti ya
0: kwiti ya kwiti ya kwiti ya kwiti ya kwiti ya kwiti
1: ya kwiti ya
0: kwiti ya kwiti.
1: Hello, Maya.
3: Hello, Saragwani.
0: Oye.
3: Suba.
0: Subo, Oling.
3: Hello, Gengarang.
1: Aranga, Mwa.
0: Eh.
3: Oh, Mwanda, so, Mwan.
1: Eh.
3: Are you going to call a mother again?
1: Eh.
3: But you're not buying it.
1: Uh-huh.
3: Are you going to mama, you listen to me?
1: Eh.
3: Are you going to get a name?
1: Uh-huh.
3: But you're lying.
1: Eh.
2: Ai, kama yana rafi yo miga de nyamali. Kinterara na rabo le ngolonga mu yuna yo ingija de raga ya dobi. Rafi jana ipi. Grada na ra yini u shongolong.
1: Yes.
2: Ade na golon na ri ya mari nda soma. Amari po dala la kauma. Por mire si po venta longa ra. Ntom mono kenye. Ri gelo me si mo ala de sa. Wallahi yalla ini na do jirme ko liye boy do bogni suguli ni dango nati andai den kite shoni hajjo bo kimiriya mariya ta baga sa nanne
1: shuli
2: arballo sun Allah
0: ha shi ka bi sa shina jirun bare kuna sa yi ne walu gila radio
1: ne
0: joy misa amma nya ba joro landa sirwa
1: amma putia
0: kai dai ma to shugunye dai nya mama mike tarang kauti di
1: yes
0: mayulu marenge sesen
1: Eimina.
0: Kwere.
1: Tafadhali murudi.
0: Dosia rongi wanjani.
1: Yendo shugunje.
0: Iko wapi ya watu. Kaire ya makulono ngana.
1: Yale iko nyinyi murudi tafadhali. Kwa
0: rikino shugunje liyo. Anarupasa yu elongwa ya.
1: Ha?
0: Tidire kili goris tidi.
1: Yes.
0: Imina kene po yi.
1: Piu.
0: Angana narayi nda.
1: Eruki ya radai.
0: Magenye yu.
1: Haa.
0: Baba jeshwa.
1: Murudi. Jemani.
0: Hajo na asana no.
1: Kabisa.
0: Yendo shugunje linya kabisa.
1: Yes.
0: Manya gini nyari ayro gini nyaga
1: Ayo
0: ini suruh salam lagi. Angkat jaga pole.
1: Yes.
0: Neng kira sesuatu macam sentit di. Mom, lawli yang tidak wait Itu lagi ajong.
1: Yes.
0: Ajong nasen anu.
1: Kabisa.
0: Kangai doy. Mesti yang poli yang yes. Kangai lekai dulu mina. Orang ada juga le samiri. Opio.
1: Kamu buat ya. Murudi. Berkeli aja.
0: Yes. Lo murung, bayar murung kah? Kau ada rasa di murung kah? Era murung kalau bayar aja.
1: Ongun.
0: Kau dua jam buka sama murung kah? Emoraya ella rasa.
1: Yes. Tiagi ingkar lah sih ngoru
0: yang lebih cepat lagi. Pura elba lah beralai.
1: Yes.
0: Nah, kini alam main dengan yang kebawa kah? Kau nak lagi nana nego?
1: Ini kerja kerja kau naik.
0: Kaya kau naik yang mana ya?
1: Imina.
0: Tino selebral Elio.
1: Elio. Tu sih punya ngoru?
0: Kalau bayarin pogi, lo akan dekat ini, tenderku. Lolo aku mari tadi tanda segera. Iko api awat? Kaya dah ema. Kaya segera.
1: Mukuji mukuji.
0: Endi agi sahih asai sahih. Lo bi tatu mangga.
1: Wakuji.
0: Tegi kuyan. Siapa main dah api? Maya lina kumai.
1: Hai.
0: Renyi lega isi korai ujian dekweji.
1: Wapi apa?
0: Ejin bayi tisa. Yes.
1: Ata ya mepote.
0: Ehi mena seneng.
1: Anak yang langgai lo Tanzania.
0: Maya deh lele waling.
1: Endi agi
0: berusun kasura.
1: Mumpir Rudi.
0: Yes. Ajuda, kaya reaction mana? Nol refile mana yang terus ni dalam mail tersebut ni wujud?
1: Yes.
0: Wah mian.
1: Mana potnya?
0: Wah mian dah wapi?
1: Oceh ni.

0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until marriage.
2: Wow. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndokupenda pia.
4: Kiwe yeni pe.
0: Ngili bwana na selenge toka nyuo bage tara. Kanyua shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyua sasa? Cha ina bona.
2: Bona.
5: Ledua ya kulienderite. Amo.
4: Dust ni constant.
3: Okay, ke poni nami.
0: Kai bagino relidia.
1: Ndi bagino.
5: Nena serikali elele room. Chief Menauru.
4: Menauru.
5: Olle kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari intiva. Elele
4: room.
6: Mayan FM.
0: Ese bakasuko chetona ga Mayan FM sato monobo. Arusi dele na ga tomon.
2: Ehe.
0: Lola kwa juu ni sahi nage, mmoja kwa shukulu ni sahi nagrana yangu wale lagere lake anaga manyumba ni pole pole. Lola kwa dalama rano rano mama, ekuwezaje wale sahi bulungu wale lolo njia rangi ke busy alto manak.
2: Kumok shuguli.
0: Ke busy, teni kwa sana nani mosho kuna mama, nani mosho jaga sahi, mesho kinyar baya namo.
2: Yes.
0: Ke bol nari.
2: Namu ni dini nasi.
0: Kwa ramate show, sere naga mbaku mugoling, yana yana yolo masaa jo elto na super El Nino.
2: Yes.
0: Sabo kuna ling El Nino nagra lotu, kiyo kado na yao na wangalif to mbaku mok.
2: Niki njipanga pole pole.
0: Niki njipanga sio doma. Kwatete.
2: Mhm.
0: Amdoni ngaje judo na El Nino na baiga ba
2: 1997.
0: Mhm. Me agunoshi na bono kwatete.
2: Mhm.
0: Entoki serious.
2: Super El Nino.
0: Entoki serious na gabu serious.
2: Yes.
0: Basi wori yanija kiara na olochola gringide sheni.
2: Mhm.
0: Olwana rjenga na ke esipilo leng ya mtandao na ema za koyo koyo. Eh maga kito lubabo kuno olochola ma.
2: Ehe.
0: Omedori lero na ingili wani akajoki kama ya la tungani. Wori bibo wini ngire jiroi kama ya ke.
2: Nyo dia raso olochola.
0: Edira lore kata. Neli lore kata.
2: Nene jona jolo juragi ireje shobo ogimarinda ni ominti rawonyo kage dweru evenu dweru moldongani
0: ireja neti noldongani jibo
2: yes
0: negi ne ngamusi musi do ni araswali bagana bane ni arola ninguni e mun mosori na bishana or mosori are uni na udo no bana bishana
2: yes
0: arashu mosori na bishana uni are na udo are uni are nabo toli gisi yoka joka jigira tu meyo na ga swali si do ni arane
2: Olochuragi.
0: Olochuragi. Na ro anu shiake lani molan.
2: Yes.
0: Kintu mbe shiake ngoto sida yolenye ai magona bati obor. Nige magito ngoto yankanyet.
2: Yes.
0: Pe meti ya moro. Omba na ijo nana.
2: Yes.
0: Aya. Hello Maya.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Subo leng.
1: Subo leng. Mere kesho mana jila rabu.
0: Iya bayi.
1: Rabu jini ada rumani. Cuman curagi. Perkara nak buat ini perikemik ini apa? Perikemik ini apa kalau kau ingat juga lagi orang kita lepas kan? Eh, macam ayah rendi. Kamu ada rendi yang mahu dua orang kita membuat tak? Bagus. Kamu ada rendi apa? Orang rendi ni lagi. Anara naik rendi, rendi mana? Ini kan orang ni. Orang naik mana? Orang rendi ni. Orang anara orang ada tu mula lantas membuat tak? Bagus. Lo ganda. Bagus. Jom kita punggu. Aku anara naik di nama mana? Naik rendi. Ini ada cerita yang usia. Bagus. Nanti kita suka. Nampak mula jadi juga di. Baik, kalau kita cakap lagi, kalau dengan yang naik naik, orang sibuk yang kaya, siapa sih sibuk haji jalan masuk dari sini dia main dulu. Mungkin boleh di main dulu, mungkin boleh kau yang nolun juga. Kalau macam saya kalau nolun kalau dengan ini juga, pas pas sudah mungkin rasen. Dia, itu dia ini yang naik. Kalau memang siapa pun yang jadi dia,
0: kalau
1: dia apa dengan mac, kalau ada orang jual yang dulu naik, jadi ni asal orang ni sabo terbayar nolun. Tunggu, kita boleh jual naik ini, orang ini orang naik dia. Aje ini tu kan lebih orang aje jadi, karena jamur itu lama, mungkin dia nak jangkar yang mana, kampar kalau mungkin mai mai ini ni tujuh juta cara, kalau sekali mana cara, naik itu jangan sih kita pergi dia, itu sih dia lama, itu akhirnya mungkin rabu ya, mungkin dari sini ni cara lagi, kalau bagaimana mungkin yang mana kerja, dulu dia lebih lama, orang baru jarang guru, dia ni orang ni sepuluh juta tu, naik naga yang dia awal itu yang baru mungkin rabu dia.
0: Asyik, asyik entah dua hari nama, ayam FM hello,
7: hello,
0: hello ayam.
7: Hello Mayan.
0: Hello Mayan FM niya na.
7: Na Malia lor gesa na. Na ara kaya is na na iti bualal juragi. Kama iti bualal juragi beje di na rangka na sho olerong na ri biashara. Mila kalunga ni alo biashara mo biashara po.
2: Ehe
0: ehe na boni jo ye ehe.
7: Ehe. Jadi sendiri kasih le meh sakit na di merah meh dia kasih bawa ni rasa kagin narok. Mhm. Semua di embo leng na geraya sakit kuliah gue di meh sakit no narok.
8: Aiyah, kerja isuali?
7: Hello.
8: Kerja angkat isuali?
7: Hello.
8: Aiyah, maaf yang gue nasimu. Kira apa kau duga ya?
2: Yes.
8: Nih kira jung kuliah nuju isuali bawa kena bane niara.
2: Yes.
8: Amula lolo curang ligiar.
2: Mhm.
8: Nurdaya sering bing kuliah New York.
2: Yes.
8: Nara naga lalu korba ya mikir tuh mungkin aja nyagi siapa tuh sugunya yang
2: jadi.
8: Sai, hello Maya.
9: Hello.
8: Oh.
9: Ada apa?
8: Sudah ini.
9: Hello, yang tadi yang lancar lagi.
10: Ada nggak Maya?
9: Ada laran dia laran tu.
8: Hehe.
9: Allah, laran yang warna sih saya lancar lancar lagi.
8: Hehe.
9: Masih ada nama orang yang ramai.
8: Hehe.
9: Masih jangan main siasa.